kamek gezatu kan kamek kurambaras kamangara vara vagan negi melari handare enge helare dodar no to deeper nafsu es maganna me miharu ege beenu menne ti malad maganna me nege ye masham miharu agote mikan kamek karangara vata mashe vatta ni vatan.

0: Quer fazer com o devaro? O que ele falou? Ele falou. Ele falou. Como é que medo? Mira. Adivinha, meu delito.
1: Você recordou, não? Me enviando, tá lá na bota de renda, tá? Medida, trouxe o gosto. O fisco de nego, ele ninguém quer saber do dano de renda.
2: Demme Adivi Genti Diei, Divehi Film, Edi Dihodi Megasine Gerdo. Rajagi legendary the actress on Kamava Arifa Ibrahim Adi Chilia Musamani Kemisina ki Divehi TikToka Makbul Eight Dialogue. Me filmuka Arifa ki Mariam Nisha Kulefava Mira ge mamma Adi Chilia Musamani ki Mira ge papa. Film Nobala Miuna Handanko Denama Edi Dihodi Meki Ismail Rashid feature film Kumfenigan the Furtama film Visme. Me film ki Tinis Kandobi ge filme. Film ga toyib nota Isyang Meera nota Nisha Feni ene deke intiha lobive sikuni ge hamajun gelle hisabade ekamako Meera lobivani ene ge kuderu ge ekweria Rashwan nota yope deke Rashwan kiyavan beraddang uluma kantata dimavi gotun Rashwan deke rulias badal hifunge ruhega Meera nimani toyiba kaveni kora me hajanugun ke thereen ufedigen da jazubati manzar taka dialogue taka ki me film ke em faahaga kurve ba me film on tiktok ka emmen balamun mida clip ki lobi ke clip enno meera ke mamma ge huri shakwa taki ge adi vigen da me scene ginabe ka kamda ai sabab ki me ginabe ka gule faahaga taka ka baati
1: o hene waani de komme du ge hendun roshi fefe me ha me hunai devaron e baro ef emme me sanna fi huni ma kha ਉਰੀਆ ਕਮੇ ਕੁਰਮ ਮਿਝੇ ਨੇ ਮਿਦੇ ਤੋਂ ਇਕਣੀ ਕੁੜਮ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਭਾ ਫਸੇ ਹੈ ਨੋ ਮੰਮਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣੋ ਫੇ ਅਬਦ ਕਮੋ ਕਿ ਬੇਰ ਕੁਲੇਂ ਦਿਓ
0: ਕਿਆ ਫਸੇ ਹੈ ਕੋ ਦੇ ਬਾਰ ਕੇ ਦਰਫਲ ਹੈ ਰੀ ਦੋਹੀ ਦਰਫਲ ਕੋ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੀਰਾ ਅਦਿ ਸੇਰ ਨਹੀਂ ਲੀ
1: ਫਸੇ ਹੈ ਕੋ ਦੇ ਨੋ ਮਿਹਿੰ ਮਿਆਂ ਗਤਲਾਂ ਅਬਦ ਜਿਹੇ ਨਾ ਤਾ ਵੇਜੇ ਦਾ ਤਰ ਹੋ ਗੋਸ ਆਫਿਸ ਕੋ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋ ਐਵਿਨਿੰਗ ਇਹ ਕਸ ਅਬਦ ਕੋ ਦਾਂ ਜਿਹੇ ਤਾ
2: Arifa ge molo dialogue delivery ya ege ekulave jazbaati raaga e dosorge acting ge furihama kamu hasako mi dialogue ki miyatu ge zuwanu na viswara kamuda adi reels no ta tiktok hadam fase ha dialogue ka viswani befa mi film ki hatarwana qaumi film awards ga mi film ge lawa osifa wa iru erie mi lawang emme molo lemberia emme molo firihen adi anhen lavakyuntiria ge award hasil ko fawairu mariam nishawani emme molo batla ge award nominate wesefa mi fada zamaanwi clip ta radio ya social media ge zariyan alun tilawmaki divey cinema ge ran zamaanu ge handan tan aave divey ufeddun takan we lobi ituru wekin da kame
1: o hene waani de komme du ge hendun roshi fefe mi ha me hunai devaron e baro ef emme misalna fi huni makha

bæ mi hun hego kanta kulanama e hego kanta kulai hamate bæ mi hun ge amilla nafsu takashi adi nubæ ko kanta kulanama is e nubæ kanta kulai hama e nafsu takashi fahe devana fahara wa'du ful ahindu tiya bæ mi hun ge adava terim funu vime e urenge sababun tiya bæ mi hun ge munu matin hitama ge asaruta faalu matake adi furatama faharu euren etana vaim fadain miskita ebahi masjidul aqsa e wanmatake adi euren verwe gaitantang halakuko sunna fati kurumatake